0: Venga, por donde la salida.
1: Potensi hujan ringan di sebagian besar wilayah Aceh dan potensi hujan

banyak sebelumnya ke Tenggara dan Otitanya, serta potensi hujan terkait petir pada wilayah Tujuan dan Tenggara dan Aceh dan Rizanya. Angin berkisar 8 hingga 10 dengan kecepatan berkisar antara 2 hingga 14 km per jam dengan suhu yang tercatat 16 hingga 20 derajat Celsius. Untuk perkiraan tinggi gelombang, secara umum perairan di wilayah Aceh berada di suhu tinggi termasuk tinggi, kecepatan fakta dan 1 hingga 2 km/jam, dengan potensi gelombang dengan kategori sedang di ketinggian 1,5 hingga 2,5 meter, terdapat di wilayah perairan Aceh Besar Melabu, perairan selatan sendiri, perairan Aceh Timur Kelabanya, dan perairan Aceh Barat Daya Sibili. Kami menghimbau kepada masyarakat untuk waspada terhadap gelombang tinggi terutama untuk wilayah yang memiliki potensi gelombang tinggi seperti yang sudah disebutkan. Untuk titik panas selama 24 jam terdapat 4 titik panas di wilayah Aceh, yaitu di wilayah Aceh Utara.

0: menggabungi maupun pengunjung dapat diakses melalui website kami yaitu bmkg.id ataupun aplikasi mobile info BMKG.
1: Sudah sampaikan pengetahuan ya.

satunya mengenai kebutuhan bahan pangan untuk pembeli Maulid untuk mendorong kenaikan harga sejumlah komoditas di Kota Sabah. Nah, tiga komoditas yang mengalami kenaikan dalam dua pekan terakhir ini ada cabai merah, cabai rawit, dan juga udang basah. Penyediaan bahan pangan untuk kebutuhan kendiri meningkat, sementara hasil panen sejumlah komoditas mengalami penurunan, dan kondisi tersebut membuat ketersediaan pasokan di pasar ikut berkurang. Kondisi tersebut membuat permintaan bahan pangan meningkat, secara bertahap selama periode Maulid. Kemudian, informasi selanjutnya untuk hari ini, Selasa 6 Oktober, beberapa wilayah di Kota Sabah akan mengalami gangguan pada penyaluran air bersih. Dikarenakan Perumda Tirta Anies Laut Kota Sabah akan melakukan

negara lain tertinggi kiri, tanggal laut, sembatri, dan sekitarnya. Untuk masyarakat di wilayah tersebut diimbau mengantisipasi kemungkinan gangguan sinyal air selama pekerjaan berlangsung. Dan informasi terakhir, ini Kota Sabah meraih juara 3 lomba tari kreasi Nusantara pada ajang Indonesia Fest 2026 di lapangan Bang Pandang Banda Aceh. Dan kontingen yang mewakili Kodim 0112 Sabang berhasil meraih posisi ketiga dalam perlombaan yang digelar untuk memperingati HUT ke-81 TNI. Untuk juara pertama ini diraih Kodim 0101 Kota Banda Aceh, sedangkan juara dua diraih Kodim 0102 TNI. Dalam perlombaan tersebut, kontingen Sabang menampilkan

2020. Polisi menyebut istri mengaku mengambil motor tersebut dari tempat gadai atas perintah pemilik kendaraan. Namun motor kemudian

pemerintahan. Dalam rangka melaksanakan instruksi Gubernur Aceh nomor 5 dari UMSPL dari 2023 tentang penggunaan bahasa Aceh, istilah Aceh dan sesuatu Aceh dan surat Gubernur Aceh nomor 400

sebenarnya sebagai berikut. Satu, kepada seluruh kepala STPK di lingkungan pemerintah kota, lembaga pemerintah non-struktural, perumda, persiroda, kantor kementerian non-kementerian di kota Sanang, BUMN dan perbankan, pimpinan TNI Polri untuk berkomitmen penuh

yang terpenting di sana. Pengaturan program menjadi bagian dari rangkaian upacara. Sebagai pengiring musik, saya nanti dia akan berlangsung. Para personil gambong berasal dari sejumlah wilayah di Aceh, di antaranya Malang dan Melbourne.

tersebut. Para pemenang lomba menerima hadiah dan penghargaan sebagai bentuk apresiasi atas prestasi mereka. Salah satu pemenang lomba PBB mengingat banget mengaku senang dan bangga dapat meraih juara. Menurutnya, hasil yang diraih tidak lepas dari usaha dan kerjasama seluruh anggota tim.

yang orang tuanya tadi yang mau disentuh, ya, yang mau didekat, tapi ada waktu-waktu yang jenjang. Pasti dia nggak mau juga satu saat tertentu. Jadi orang tua harusnya kenapa ini anaknya mau disentuh? Kok bisa gitu? Karena kan kalau kita didekat, kalau kita dipantul, itu kalau anak gitu.

Ya, ini apa? Semoga lebih kontrol ini. Ya, dari sisa kebutuhan atau? Bagaimana kebutuhan?

Jadi pertemuan terakhir di lingkungan kerja dan karyawan tersebut juga dapat digunakan dalam pelayanan publik, dapat mengikuti kegiatan kedinasan lainnya sepanjang memungkinkan.